0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.

Star FM Balada Putra Surga ya. Lagu yang cukup lama sekali di kandang domba malam dingin, malam yang kudus, seorang anak lahir di ke bumi dari rahim perawan suci Maria. Nah, Putra Surga juru selamat penebus dosa menderita di kayu salib, bermahkotakan duri yang tajam merobek kulitnya. Dialah lelaki putra dari surga yang mati dan bangkit kembali selama-lamanya. Dialah yang bawa terang dunia. Amin. Puji nama Tuhan, pendengar terkasih. Janganlah kita mendukakan hati Tuhan ya. Biarlah melalui perkataan, perbuatan kita, semuanya kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Baik, di ujung acara ada Om Aliani Chandra beserta anak menantu cucu. Terima kasih sudah bergabung ya. Mari kita bersatu hati, kita tutup Les Delot program dengan doa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaanmu di sepanjang Prestelot program pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firmanmu, dan terima kasih karena Tuhan Engkau telah mempercayakan kami untuk melayani dan bekerja di ladangmu. Terima kasih ya Bapa untuk kerja yang kami lakukan demi kesejahteraan bersama. Kami bersyukur untuk setiap langkah anugerah kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Kami menyadari bahwa di dalam hidup ini kami tidak luput dari didikan, teguran maupun proses pembentukan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Ketika kami harus melewati didikan, ujian, atau mungkin disiplin daripada-Mu, kami berdoa agar Engkau memberikan kami hati yang lembut dan pengertian yang benar. Bapa, kuatkan kami untuk rela merendahkan diri, kuatkan kami untuk rela menyangkal diri, kuatkan kami untuk rela mengosongkan diri. Mampukan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu yang terus meneladani Kristus yang rela mengosongkan dirinya demi kami. Pakai kami Tuhan untuk menolong orang lain, menggenapi apa yang Tuhan tuntut dari mereka. Bapa, saat kami merasa lemah dan buntu, kami datang berserah kepada-Mu. Kuatkan hati kami ya Bapa, untuk percaya bahwa pertolongan-Mu selalu tepat waktu dan ajaib. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Kami percaya dan mengikut-Mu selama hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami datang membawa bangsa Indonesia, negeri tercinta kami yang sedang lemah dalam ekonomi, keadilan dan persatuan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Kuatkanlah tangan yang lesu, teguhkan lutut yang goyah, dan pulihkan negeri ini agar bangkit kembali dalam kuasa dan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat kepada presiden, menteri, dan aparat hukum untuk jujur serta adil. Tolong rakyat miskin ya Bapa, cukupkan makanan mereka dan buka jalan kerja baru. Jaga bangsa ini dari perpecahan dan kebencian antar sesama. Jadikan umat percaya sebagai terang yang menolong sesama yang kesusahan. Kami berdoa ya Bapa buat Ibu Endang Hastuti, Ibu Kamila, Bapak Waluyo Adi, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Kian, Ibu Yuni, Bapak Mardani, Bapak Paulus Kumala, Furin, buat Bapak Purmanam, Ibu Lili Avianti, Roni Kristian, Bapak Weso, Ibu Bapak Tony, dan juga Bapak Dwi Lahar Wahono, Om Yudi, Ibu Aci, Ibu Bertilianini, Bapak Setia Budi, Bapak Asyon, Sensen, dan juga Ibu Anis di Nganjuk, Cameng Mustika, Oma Liani Chandra, beserta anak, menantu, dan juga cucu, keluarga besar semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kesuksesan, keberhasilan, dan memberikan keselamatan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan dan pekerjaan kami. Hari ini kami berdoa secara khusus bagi pemimpin perusahaan kami. Kami memohon ya Bapa, berikanlah kepadanya hikmat yang daripada-Mu, roh pengertian dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang diambil. Berikanlah ia hati yang penuh integritas, takut akan Tuhan, serta kemampuan untuk memimpin dengan adil dan penuh kasih. Bapa,

Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit. Di Plus Delot Program didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Allah melampaui segala akal yang memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, saya Nina Kurniawan kembali bertugas di Morning Classic pagi hari ini ya. Dan kami doakan apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda usahakan, semuanya dibuat Tuhan berhasil. Tuhan selalu menyertai, amin. Semuanya sehat selalu, panjang umur ya, rukun sesama, dan semuanya saja yang terbaik. Baik, sederetan komposisi klasik siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

101,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 70%, kecepatan angin 8 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 49 menit waktu Star FM.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Hingga gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat. Perut atau mules?
1: Ya, minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
2: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan keluarga.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Banyuwangi. Transformasi dunia pendidikan menuntut para tenaga pengajar untuk tidak hanya terpaku pada metode konvensional, melainkan harus gesit beradaptasi dengan lompatan teknologi. Penguatan kapasitas dan kolaborasi antar pendidik menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim belajar yang inovatif bagi generasi mendatang. Langkah strategis meningkatkan mutu pembelajaran ini diwujudkan melalui ajang berskala nasional yang dipusatkan di Bumi Blambangan. Selanjutnya dari Surabaya, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Haryo Prakoso memanfaatkan agenda reses sebagai sarana memaksimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di tengah masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan sekaligus memperkuat akses layanan preventif agar semakin banyak warga memperoleh pemeriksaan kesehatan secara dini. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-32 derajat Celcius, kelembapan 52-77%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Kamis 30 Juli 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini Kamis ya, tanggal 30 Juli 2026. Kembali saya Eva Prasanti akan menemani aktivitas warga Star selama 3 jam ke depan. Dan warga Star bisa bergabung mengirimkan requestnya untuk pagi hari ini. Kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, kami sudah hadirkan satu lagu dari Harvey Malioboro dengan Dara. Kami lanjut menghadirkan lagu berikutnya, kali ini yang sudah kami persiapkan dari Cinta Laura. Kami hadirkan lewat satu lagu yang berjudul Oh Baby.

105,5 Star FM. Ya, bagian dari album yang sukses dari Yovie Nuno, terambil di album The Special One tahun 2007 yang melambungkan kembali nama Yovie Nuno di kancah musik Indonesia bersama hits lainnya seperti Tanpa Cinta, Indah Ku Ingat Dirimu. Pencipta lagunya ditulis oleh musisi handal Yovie Widianto yang terkenal dengan lirik romantis dan melodi pop ballad yang kuat. Yang pasti makna mendalam dari lagu ini adalah mengisahkan ketulusan seseorang untuk terus mencintai dan menjaga hati pasangannya walau situasi tidak selalu mudah. Lagu nostalgia populer menjadi salah satu lagu wajib yang sering dibawakan dalam berbagai konser nostalgia hingga saat ini. Baik warga Star, terima kasih ya untuk yang sudah bersama dengan Star Memory mulai dari jam 8 pagi ini. Harapan saya warga Star tetap setia sampai nanti tepatnya di jam 11 siang. Kalau lagunya belum dihadirkan dan sudah dihadirkan, jangan berpindah frekuensi dulu. Harus setia sampai akhir begitu ya. Baik, kita akan masih mendengarkan Star Memory untuk warga Star yang sudah merequest lagu. Sabar untuk lagu yang diinginkan. Kali ini akan kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu yang sudah kami persiapkan dari Selena Gomez dan The Scene lewat satu lagunya Love You Like a Love Song.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
10: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
9: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
10: Aduh, kalau spanduk aja.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wih,
0: Pandaan.
1: HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.
3: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan satu lagu dari Celine Dion ya, dengan Because You Love Me. Lagu ini terinspirasi dari sang pencipta ya, Diane Warren, didedikasikan sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya yang selalu mendukung impian musiknya sejak kecil. Dan liriknya juga merefleksikan hubungan mendalam antara Celine Dion dan mendiang suaminya, Rini Angelil, yang berjuang bersama membangun karir internasional Celine. Lagu ini bertahan di puncak Billboard Hot 100 selama 6 minggu berturut-turut dan memecahkan rekor terlama di tangga lagu Adult Contemporary selama 19 minggu. Mendapatkan nominasi Grammy Awards untuk kategori Record of the Year dan memenangkan Grammy Awards untuk Best Songwriter specifically for a motion picture or for television. Baik warga Star, saya akan menyapa untuk yang sudah bergabung ya. Terima kasih untuk yang merequest lagu-lagu api di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga ini bisa membuat warga Star happy, bahagia, dan melanjutkan aktivitasnya juga tentu penuh semangat. Terima kasih buat Eni yang sudah bergabung, Fadil, Ilyas, Mami. Selamat bergabung juga untuk Syifa, Dian, Iskarima, Bu Sugeng yang ada di Probolinggo. Terima kasih untuk Rere, ada juga Dian, Kia, Zam, Bu Anis yang ada di Bangil. Ada Cynthia dari kawasan Sidoarjo, Bu Nini yang ada di Banyu Putih, Ali Husen dan juga Pak Tris, Nana, Pak Kian, terima kasih. Lagunya baru saja muncul ya Pak ya, dari Celine Dion. Dan untuk yang lainnya yang sudah request di Star Memory, ada beberapa lagu juga yang tidak bisa kami hadirkan karena ternyata memang belum masuk di program Star Memory begitu ya. Yang dihadirkan di Star Memory ini kan di tahun terakhir di 2011 begitu ya. Di atas 2011 mohon maaf tidak bisa kami hadirkan. Dan untuk yang sudah bergabung, kami lanjut akan menghadirkan beberapa lagu yang lain. Silahkan bisa bergabung. Semoga ini boleh memberi semangat untuk yang bersama Star FM. Ya warga Star, tentu setiap orang tua memiliki satu harapan melihat anaknya ini meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang tentunya untuk kuliah di luar negeri bukan sesuatu yang sulit untuk warga Star dapatkan. Karena apa? Karena untuk bersekolah di luar negeri melalui menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia, tersedia program Flexible Pathway ke Australia, jadi 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasinya gratis, tinggal hubungi Pak Christian di 0877-627-9629 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Ya, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kami akan hadirkan kali ini lagu yang sudah kami persiapkan dari Kahitna dengan Soulmate.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
4: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
6: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baik warga Star, kita akan masuk di sesi Star of the Month ya. Dan untuk warga Star yang selama satu bulan ini mendengarkan cerita-cerita dari Taylor Swift, kali ini saya ingin bercerita tentang album Evermore, album studio ke-9 milik Taylor Swift. Album ini dirilis pada 11 Desember tahun 2020 melalui Republic Records, kurang dari 5 bulan setelah album studio ke-8-nya Fog 4 dirilis. Album Evermore ini merupakan kolaborasi kedua dari Taylor Swift dengan produser Folklore Aaron Dessner. Swift meluncurkan Evermore sebagai sebuah album kejutan, serupa perilisan Folklore ya. Swift menjuluki Evermore ini sebagai saudari dari Folklore. Ia menggambarkan Evermore sebagai sebuah cabang dari hutan Folklore yang merupakan rekaman bergenre alternatif eskapis dengan inspirasi cottagecore yang dibuat oleh Swift saat musim karantina pandemi COVID-19. Baik, kami akan hadirkan satu lagu yang diambil di album Evermore. Kali ini untuk warga Star yang bersama dengan program ini, kami hadirkan Willow. Selamat mendengarkan.

0: Enggak, Mbak. Mau kemana?
1: Ke pasar ya.
0: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
0: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
0: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerjasama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Dinyanyikan oleh penyanyi rock Malaysia, Ella. Lagu Sembilu yang bercerita tentang kepedihan hati, kekecewaan, dan luka mendalam akibat cinta yang dikhianati serta dicampakkan oleh kekasih. Kata Sembilu sendiri ini berarti irisan bambu tajam yang menggambarkan rasa sakit yang luar biasa di hati. Baik warga Star, kami sudah pilihkan lagu-lagu terbaik untuk warga Star di Star Memory untuk edisi hari ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung, Nana Rebecca, ada juga Bu Yuni dari kawasan Gayam, Bu Ira yang ada di Sidoarjo. Nanti kalau sudah jadi, kirim ke saya ya Bu. Bu Indah yang ada di Sidoarjo, terima kasih Pak Purmanam, ada Elzara yang ada di Sidoarjo, Bams yang ada di kawasan Sidoarjo juga, Chandra yang ada di PDW, lagunya Sabar ya, Princess, untuk lagunya ini Sabtu kemarin sudah hadir ya. Terima kasih Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, ada juga Pak Pram dari kawasan Pasuruan Kota, Mas Franky yang ada di Bangil, Felicia, terima kasih Aisyah, Mama Dian yang ada di Bangil, Mas Hendrik yang ada di Kedawung, terima kasih juga untuk Mas Safi'i yang ada di Sadeng Rejo. Iya, kalau hari ini lagunya belum bisa kami hadirkan, besok bisa bergabung lebih awal lagi gitu ya. Kalau sudah bergabung di atas jam 9 itu, aduh, kemungkinannya itu kecil sekali untuk bisa menghadirkan lagunya. Oke, Bu Ani yang ada di Pondok Jati, terima kasih sudah bergabung, sudah setia, sudah absen begitu ya. Pokoknya absen mendengarkan Mbak. Oke, siap. Baik warga Star, madu sudah terkenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan. Yuk kenalan dengan Clover Honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa, sehingga baik untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya hanya sekitar 17%, sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok saja setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Informasi dan pemesanan bisa WA Ibu Renata 0821-4083-8008, 0821-4083-8008. Kami hadirkan pilihannya Bu Ira ini ya, dari Richie Ren untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
6: Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju.
6: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
8: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
9: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Baik warga Star, kami sudah hadirkan satu lagu yang dibawakan oleh Aisyah ya, dengan Janji Manismu. Terima kasih buat yang sudah bersama dengan Star Memory, Mas Iki, ada Abah Waisa, ada Cameng, Toto Blendrang, Jose Merican, Beautiful Girl tadi sudah hadir, Putri Harisma untuk lagunya Sabar ya sebentar lagi muncul, termasuk lagu pilihannya Om Yudi, Wak Rete, Tikus-tikus Kantornya tadi sudah hadir, Amiruddin juga, terima kasih Bu Ima, Monik lagunya Sabar ya, Pak Asyan juga, Situ Bondo Panas Hari Ini, terima kasih Siti Nurhaliza, Sabar Diva, ada Roman, Diva Olga, tadi ada Diva Ananda, Diva Olga begitu ya, Pramestiani, Pak John Sableng, Nana Rebecca, terima kasih. Ini memang ada beberapa lagu yang tidak bisa kami hadirkan karena waktunya yang terbatas begitu ya. Terima kasih untuk Toto Blendrang, Pak John Sableng, ada Kopler, Bagaskara, Priyo Hasdi, Solihin, Hendrik Bit, Aldi Bro, Reni Prianti Katerji, Tony Azura, Pak Asyan, Amiruddin, Bu Ima, ada Dewi Rose, Santi Hendrawati, Om Yudi, Abah Waisel, Nana Rebecca, Mas Iki, juga ada Roman, Monik, Putri Nur Harisma, Diva Olga, Diva Ananda. Terima kasih banyak sudah bergabung, sudah setia bersama dengan Star Memory. Baik, kami akan hadirkan lagu yang lain ya warga Star. Tapi satu informasi dulu kami bagikan. Untuk aktivitas yang padat, mungkin dengan aktivitas yang seperti ini bisa membuat badan warga Star ini pegal-pegal, capek. Tenang, pijit-pijit aja pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Kami lanjut menghadirkan ini juga salah satu pilihan warga Star yang tadi sudah bergabung di Facebook ya, dari Brad dengan How Can I Fall.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya undur diri di Star Memory. Selanjutnya ada Bang Jono yang akan menemani di program Stargate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk kesetiaannya. Selamat siang dan bye-bye.

0: Prime in Focus.
1: Sebuah klub hoki lokal dari Inggris membuat sebuah kegiatan yang unik dan menarik, yakni melaksanakan sebuah pertandingan hoki di dalam air. Pertandingan ini dilakukan di sebuah kolam renang dan dilakukan oleh para atlet tanpa tabung oksigen. Jadinya, setiap mereka tidak kuat menahan nafas, mereka akan muncul ke permukaan untuk bernafas.
0: Sport Life, Sportainment in Focus.

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Berawal dari munculan Rana Rani dalam Sepondok Dua Cinta, kumpulan lagu-lagu dangdut plus beberapa tampilan Bollywood kembali bisa didengar siang hari ini, 11 sampai dengan 2 siang nanti di hari yang ke-30 ya, di bulan Juli 2026, tepat di hari Kamis. Dan ada saya Bang Jono yang kembali bertugas temani segala bentuk aktivitas warga Star di siang hari ini, sembari berjoget tentunya di Star Joget. Oke. Tampilan awal tentu saja bakal segera dilanjut dengan tampilan-tampilan berikutnya sampai waktunya habis di titik 2 siang nanti. Saya Rana Rani, saya sudah siap juga untuk ke tampilan berikutnya. Tampilan duet antara Riza Umami bersama Maggie Z dalam satu nomor bertajuk Milikku Milikmu. Tentu saja hanya di Star Joget. Star Joget. Asoy.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
8: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
7: Ah, yang benar.
8: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
7: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
8: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
7: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
8: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
7: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
8: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
9: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
10: 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, tampilan ketiga saya hadirkan saja sebuah nomor cover video ya, yang dulu dibawakan oleh Bill Burr, sekarang dibawakan dalam versi dangdut oleh Uut Permatasari, Madu Racun. Uut Permatasari ini nama aslinya adalah Utami Suryaningsih begitu ya. Dia kelahiran Sidoarjo ternyata. Sangat dikenal dengan ciri khas goyang ngecor. Seperti apa itu goyang ngecor? Itu gerakan mengangkat satu kaki sambil berputar gitu ya. Setelah dia ini menikah di tahun 2015, kini menjadi ibu-ibu Bayangkari gitu ya, karena suaminya seorang perwira Polri. Oke, Uut Permatasari sudah bawa kita sampai menit yang ke-25 dari 11 siang waktu Star FM. Nah, silahkan bisa dimanfaatkan setelah ini kebersamaan warga Star hadirkan nomor dangdut pilihannya atau nomor bollywood pilihannya dengan berkirim WA di 081-83-10755 atau juga di sosial media kami di Facebook. Saya ingatkan di awal begitu ya, karena belakangan semakin banyak yang menantikan Bollywood, sementara program yang tengah disimak ini bukan program lagu India. Jadi mungkin kalau terlalu banyak ke Bollywoodnya yang di request, ada peluang yang nggak bisa keputar karena terbatasnya waktu gitu ya. Peluang tampilnya juga bakal lebih banyak lagu dangdut lokalnya daripada lagu Bollywoodnya. Jadi bisa dikatakan ya mungkin kalau banyak gitu ya, 2-1 lagu dua lokal, 1 lagu Bollywood gitu ya. Baik, ini karena di awal ini sudah saya lihat lagu Bollywoodnya lumayan banyak, jadi khawatirnya waktu yang tidak mencukupi sampai dengan 2 siang nanti untuk materi Bollywood. Seperti di awal ini langsung ada Ailia yang ada di kawasan Sidoarjo yang menantikan kemunculan satu nomor bertajuk Janem-Janem dari soundtrack film Dilwale gitu ya. Oke, terima kasih Ailia. Ada juga Ibu Sugeng yang ada di kawasan Probolinggo sudah hadir. Terima kasih menanti Anis Fitria dalam Aku Diam Bukan Tak Tahu. Salamnya untuk semua saja. Sambung lagi ketemu dengan Ibu Nini yang ada di kawasan Banyu Putih Situbondo. Target Asoy. Mau simak kandas atau secawan madu aja ya. Sambung lagi Davina yang ada di kawasan Pondok Mutiara. Satu nomor Bollywood juga yang dihadirkan. Nanti saya lacak begitu ya untuk nomor yang ini. Semoga sudah tersedia. Baik, kita langsung simak saja sekarang dari soundtrack film Dilwale, Janam Janam.

0: Aigo.
1: Aigo, aigo. So Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
2: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
2: Enggak sih.
1: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
2: Loh,
1: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
2: Mbak, habis dari tabunganku, Mbak.

0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Mega Disc, where music matters.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Gear.

105,5 Star FM. Bu Nini yang ada di kawasan Banyu Putih, Situbondo, yang sudah menghadirkan nomor barusan gitu ya, tampilan Evita Mala bersama Imron Sade, Kandas. Okay. Sambung lagi ketemu dengan warga Star yang sudah merapat di program ini. Bapak Purmanam, selamat siang, yang ada di kawasan Pasuruan Kota, menantikan Mega Mustika dalam YPY gitu ya. Disapa Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, Cak Kencur di Dawe Gerati, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, Mika, dan Furin. Berikutnya saya ketemu dengan siapa ini? Namanya kok nggak ada? Ah, ini dia, Harman Fulalo dari kawasan Tanggulangin begitu ya. Menantikan Hamdan ATT dalam Nidia begitu ya. Ini dia atau ini dia gitu ya. Oke, nanti saya cek kebenaran judul album judul lagunya begitu ya. Untuk Harman Fulalu. Selamat siang juga untuk Daus yang dari kawasan Pondok Mutiara Sidoarjo. Menyapa semua warga Star yang lagi simak begitu ya. Lagunya dari mana nih? Cori-cori Sapnon Main dari film Miribai begitu ya. Okay, thank you. Saya juga ketemu dengan Ibu Ima yang sudah merapat di Stargate Asoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ima menantikan Gita Cinta dari Yunita Ababil gitu ya. Disapa semuanya saja, warga Star tanpa kecuali gitu ya. Okay, terima kasih Ibu Ima yang ada di kawasan Ngopak. Sekalian saya ketemu dengan Ibu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kebetulan Bu Yuni menghadirkan tampilan Bollywood dari film Kuch Kuch Hota Hai, yang lagunya itu tadi juga sudah sempat direquest oleh Davina yang ada di kawasan Pondok Mutiara. Jadi bahasa Jawanya tuh bedu gitu ya. Kalau begitu lagunya langsung saya putar aja sekarang.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pak, Pak Ojek.
2: Oh, enggak, Mbak. Mau ke mana?
1: Ke pasar ya.
2: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
2: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2 junto 106 ayat 8 dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
1: Nah,
2: Masya Allah, kaget saya.
3: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan. 105,5 Star FM.
4: Star Gear, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
3: Star Gear.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM.
10: Star joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star gear.

105,5 FM. Ini dia boleh jadi satu nomor yang diingini oleh Harman Fulalo gitu ya, dari Hamdan ATT. Karena di sini ditulisnya Nidia gitu ya. Yang saya cek ternyata memang lagu Hamdan ATT enggak ada yang berjudul ini, yang ada itu judulnya Dia gitu ya. Oke, sekarang saya ke Facebook dulu. Sudah banyak komentar yang ditulis di sini, di antaranya datang dari Marcel. Ini juga menantikan sebuah nomor Bollywood bertajuk sama antara film dan lagu temanya, yakni Dil Kya Kari. Cameng Mustika, selamat siang juga untuk Anda dari kawasan Samplangan Gianyar Bali, ikutan bergabung saja. Matur nuwun. Asik bergoyang terus katanya ya. Bapak John Sableng juga sekedar hadir saja menyimak. Ada juga Abah Waisal Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali juga sudah menyatu di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selanjutnya ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo yang menantikan Evita Mala dengan Dokter Cinta. Ya, untungnya tadi Evita Mala tampil duet, jadi ini penampilan solonya masih punya peluang untuk bisa disimak gitu ya. Terima kasih Om Yudi. Halo juga untuk Wahyu Kusuma Ardi, Stargate Asoy, Surabaya Rungkut Bergoyang, hadir guys. Selanjutnya juga ada Diom yang menantikan Ayu Soraya dalam Cuma Satu. Tumiar Idawati hadir dari kawasan Juanda gitu ya. Selanjutnya ada juga Roman Mulya Warman yang inginkan Thomas Jorgi dalam Sama-sama Rindu. Anjina Viva, selamat bergabung juga untuk Anda. Sri Devi di Akarmi dinantikan dalam Mataharimu gitu ya. Oke, terima kasih. Yang ada di WA saya sambung juga dengan kemunculan Linda yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya dari film Dilto Pagelhai saja, Legai tajuknya gitu ya. Disapa Bang Tohir, Daus Ridwan, Bang Tayo, Kevin, Bapak Suwardi dan seluruh teman FD. Goyang asoyo. Oke, terima kasih Linda. Selanjutnya ada Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil gitu ya. Sayang sekali Mega Mustika, kalau Anda inginkan simak dengan Kau Asing di Mataku, tadi Mega Mustika sudah berlaga gitu ya, atau sudah tampil dalam Pie-Pie. Jadi praktis saya bisa hadirkan lagi. Kalau mau diganti silakan Mas Frankie, semoga waktunya masih mencukupi. Disapa juga Cak Kencur, Ibu Ira, Bapak Purmana, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Gadis, Mbak Adi, dan semuanya saja diucap selamat beraktivitas. Ada juga Ilyas di Pandaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau request Wawa Marisa dengan Mengejar Badai ya. Saya cari mengejutkan badai, gak ketemu. Yang ada Mengejar Badai. Berikutnya ada juga Mbak Angel yang ada di kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keranda Cinta dari Nur Halimah Asia. Baik, ini dulu ya, nanti disambung lagi. Kita langsung beranjak saja dari Hamdan ATT ke Evita Mala lewat Dokter Cinta.

0: banding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
7: Minyak Gosok Tunggal.
6: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
7: Minyak Gosok Tunggal.
6: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
7: Minyak Gosok Cap Tunggal.
6: Pokoknya semua pakai
7: Minyak Gosok Cap Tunggal.

105 kembali bahas Star FM baru saja berlalu. Wawa Marissa adalah Mengejar Badai. Satu tampilan yang terus bawa kita bergulir sampai menit yang ke-41 saat sekarang dari 12 siang waktu Star FM. Cuacanya kalau di luar sana saya lihat dari sini agak-agak mendung tipis begitu ya. Baik, saya lanjut ketemu dengan warga Star yang sudah merapat lewat jalur WA. Ini saya ketemu dengan Ali Hussein yang dari kawasan Probolinggo begitu ya. Menghadirkan satu nomor Bollywood dari lagu tema film Jab We Met begitu ya. Baik, terima kasih Ali Hussein. Ada juga Ibu Lili yang dari kawasan Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu dari soundtrack film Barat begitu ya. Kalau tidak tersedia, ngikut saja dengan lagu-lagu dangdut yang enak diputar siang hari ini. Oke, siap Ibu Lili yang dari kawasan Pasuruan, terima kasih. Saya juga balik ke Facebook ya, karena di sini sudah ada Aladdin Rongsoks. Lagunya Imam S. Arifin, ditunggu apa saja dari Imam S. Arifin. Oke, nanti dilacak ya. Toto Blendrang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dan menyimak saja di Sapa Mbak Reni, Mbak Ani, Mas Anwar Eko, kemudian Bapak John Sablem, Mas Hasdi Despanser, ada juga Mas Franky, Tori Azura, Bapak Purmanam juga, Wak Rite. Sebelum kita sambung ke tampilan berikutnya ya, saya bakal jeda dulu Stargate dan ajak warga Star untuk masuk ke segmen Star of the Month. Hari-hari terakhir di bulan Juli, masih ada Taylor Swift yang menyusup di setiap program di Star FM. Kali ini kita bakal simak tampilannya lewat album bertajuk Red, rilisan 2021, yang disambut dengan pujian meluas dari kritikus musik yang memuji penampilan dari vokal Taylor Swift, kualitas produksi juga lagu-lagu baru dalam album ini. Para kritikus menggambarkan kalau album ini sebagai sebuah rekaman pop klasik berisi gaya music country sampai dengan genre-genre elektronik, synth-pop, juga rock. Album ini memecahkan serangkaian rekor komersial termasuk album artis wanita paling banyak diputar di Spotify dalam sehari dan minggu penjualan vinil terbesar dalam sejarah MRC Data. Album ini telah memuncaki tangga album di Argentina, Australia, Britania Raya, Irlandia, Kanada, Selandia Baru, juga Amerika Serikat. Di mata Swift, ini memecahkan rekor untuk solois tercepat untuk mengumpulkan 4 album nomor 1 di Billboard 200. Melakukannya kurang dari waktu 16 bulan. Swift juga mencetak rekor penempatan lagu terbanyak di Billboard Hot 100 dengan 26 lagu dari album ini memasuki tangga lagu itu. Kita simak ke nomor yang sejudul dari album ini, Red.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Depot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau Pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
3: 105,5 Star FM. Star Gear, Star Joget. Sedikit nyentrik asai, asai, asai. Star Gear.

105,5 Star FM. Baru saja kita simak satu tampilan Bollywood yang baru saja hadir begitu ya. Oke, masih ada beberapa nama yang harus saya jumpai. Di antaranya ada Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Terima kasih untuk sudah menyatu, menyapa semuanya saja para pendengar Star Joget begitu ya. Ada juga Reni Priantia Katerje yang ada di Kejapanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soundtrack Dilwali di tahun 94 yang pingin disimak begitu ya. Kemudian ada juga Rafa Kinan yang ada di kawasan Lekok. Menyapa semua yang lagi simak ke program Stargate ini. Gak lupa salam buat si Mbak Aluna, juga Ciwa Comel. Requestnya ini juga berbau Bollywood. Alfian yang ada di kawasan Pasuruan Kota inginkan Yulia Citra dalam Deritamu Dosaku. Selanjutnya ada juga Ardana Putra yang ada di kawasan Sidoarjo, Aku Rindu Padamu. Evita Mala sudah gak punya peluang untuk hadir karena sudah tampil duet juga solo begitu ya. Disapa spesial buat Sasi Seorang. Selanjutnya ada Miun yang ada di kawasan Dawe, lagunya bertajuk Kandungan atau Siapa Kau. Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe juga sudah merapat di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mama Arum, Mas Iki, Pak Tris, Furin, Mas Franky, salam dari Dawe begitu ya. Lagunya Ar-Rafiq, Pandangan Pertama. Oke, semoga enggak ada yang terlewatkan begitu ya. Kini kita lanjut ke satu nomor berikutnya dari Thomas Georgi untuk Sama-sama Rindu.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Cute time dulu
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit.
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: 105,5 Stereo FM.

Star FM baru saja berlalu salah satu lagu tema dari film Bollywood yang dirilis di tahun 2007 bertajuk Jab by Mail. Lagu-lagunya di film ini digubah oleh seorang komponis bernama Pritam gitu ya, dengan lirik karya Irshad Kamil. Salah satu materi dari lagu tema film Jab by Mail ini diantaranya baru saja kita dengar Ye Is Ke Hai gitu ya. Sebuah lagu yang kalau kita dengar nuansanya cukup energik, penuh warna, dan ini dinyanyikan oleh Shreya Ghoshal. Musik dari film ini juga ternyata mendominasi tangga lagu India di tahun 2007. Albumnya juga membantu memperkuat popularitas filmnya yang dibintangi oleh Kareena Kapoor dan Shahid Kapoor. Baik, Anda masih terus di program Stargate dan rupanya saya menemui kembali ada beberapa nama yang gabung di sosial media kami di Facebook gitu ya. Di antaranya ada Nana Rebecca, Stargate Asoy. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salam buat semua warga Star saja dimanapun berada, selamat beraktivitas dari Nana Rebecca ya. Camang Mustika masuk kembali. Kasih kabar kalau Podo Samplangan ikut juga bergabung gitu ya. Menyimak saja, nggak pakai hadirkan request. Boleh, terima kasih. Sambung lagi ketemu dengan siapa ini? Ada Sohe Maulana yang ada di kawasan Gondang Wetan. Assalamualaikum Bang John. Waalaikumsalam. Titip salam saja untuk anak Besali Wonosalam lewat lagu Pasrah dari Muhsin Alatas. Oke, nanti dipersiapkan begitu ya untuk Sohe Maulana. Kini kita bakal segera beranjak ke tampilan berikutnya. Ada Nur Halimah, ada juga Elvi Sukaisi yang siap hadir untuk warga Star.

105,5 Star FM baru saja berlalu tampilan duet antara Yulia Citra bersama Munir Khan dalam Deritamu Dosaku. Kini saya informasikan terlebih dahulu buat para orang tua yang punya harapan pada putra-putrinya agar mereka ini bisa meraih masa depan yang lebih baik gitu ya. Nah, solusi ataupun jalan keluar salah satunya yang bisa Anda tempuh itu dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Dan Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan bagi warga Indonesia. Nah, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia itu nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya.

0: menghadirkan pendidikan berstandar Australia ya, dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, yang pertama setahun berkuliah di Indonesia ditambah 2 tahun berkuliah di Australia, atau berkuliah di Indonesia hanya ditambah 1 semester saja di Australia. Dapatkan juga sejumlah benefit, diantaranya tanpa uang gedung, ada beasiswa tersedia antara 50% sampai dengan 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun aja. Tunggu apa lagi? Segera mulai langkah besar bagi putra-putri Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Ada juga layanan konsultasi gratis ya, silahkan dimanfaatkan bersama Bapak Christian. Telepon di 0877-6279-6929, 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian, atau dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000, 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.
1: Rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Iya, catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
2: Iya.
1: Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-7488-88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Gear.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Gear, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
3: Star Gear.

Terima kembali Master FM, kemunculan Bang Haji Roma Irama bersama Rita Sugiarto lewat kandungan. Rupanya hantar kita di bagian ujung dari kebersamaan kita di program Stargate, sesi yang pertama. Setelah ini bakal ada sesi yang kedua dengan muatan lagu dangdut modern 3 jam berikutnya bersama Rani Krishna. Sebelum saya Bang Jono pamit, saya masih ketemu dengan Ibu Lili yang ada di kawasan Krian gitu ya. Bergabungnya terlambat Ibu, waktunya sudah habis. Tentu saja peluang untuk hadirnya tampilan yang diinginkan tidak bisa. Kebetulan yang diinginkan juga Bang Haji bersama Nur Halimah, yang sebentar hadir Bang Haji bersama Rita Sugiarto. Semoga tetap menghibur ya. Oke, saya Bang Jono pamit sembari lepas tampilan paling pungkasan dari Ar Rafiq, Pandangan Pertama.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, berikut Star Update untuk Kamis 30 Juli 2026. Dua berita sudah kami persiapkan, yang pertama dari Blitar. Warga Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar menanami jalan rusak di pemukimannya dengan pohon pisang. Jalan rusak sepanjang hampir 1 km itu ditanami pohon pisang oleh warga sebagai bentuk protes. Warga protes karena jalan rusak itu tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Blitar. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa jalan itu akan diperbaiki agar tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Menurut warga, kondisi jalan yang rusak kerap kali menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang berdebu dan berlobang juga mengganggu aktivitas warga dan anak sekolah. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan Kabupaten Blitar memastikan bahwa jalan rusak tersebut telah masuk usulan perbaikan. Bahkan perbaikan jalan rusak di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum ini merupakan salah satu program strategis daerah yang akan dikerjakan. Bagus memastikan bahwa perbaikan jalan tersebut saat ini telah memasuki proses lelang, sehingga tidak lama lagi jalan tersebut akan diperbaiki. Selanjutnya dari Pasuruan, banyak kendaraan yang menyangkut di jembatan viaduk Jalan Raya Gempol Pasuruan. Tercatat dalam sebulan terakhir, 3 truk menyangkut besi pelindung jembatan. Truk-truk yang menyangkut di jenis coal diesel, baik bentuk box maupun bak terbuka, truk-truk melintasi jembatan kemudian bagian atasnya menyangsang di besi pelindung jembatan. Besi itu dipasang menyerupai portal untuk melindungi konstruksi jembatan. Kejadian terakhir, truk bermuatan combine harvester menabrak besi pelindung jembatan dan terguling pada hari Rabu 29 Juli kemarin, sekitar jam 6 petang. Kondisi truk rusak berat hingga nyaris hancur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun badan truk yang terguling menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Salah satu warga Daryanto mengatakan heran karena sering terjadi peristiwa yang sama di lokasi, sambil warga lainnya pun menimpali. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Pasuruan Aibda Arifian Miftahul Firdaus mengatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah terkait kondisi tersebut. Salah satunya mengirim surat ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan PT Kereta Api Indonesia. Demikian Star Update, saya Yudi Fral. Selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu cerah kan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Kamis 30 Juli 2026. Setiap hari memberi kesempatan baru untuk memperbaiki hal kecil yang kemarin belum sempat kita benahi. Rani Krishna menemani untuk target sesi yang kedua, tuntas sampai jam 5 sore nanti dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang kekinian. Siap untuk memanjakan indera dengar Anda supaya lebih bersemangat lagi dalam beraktivitas ya. Satu lagu dari Gita Yubi hadir dengan Ngopi Masih. Yang pengen gabung silahkan. Dan biar lebih semangat lagi, yuk melek-melek, ajo ngantuk. Kali ini tadi hadirkan Pendosa featuring Sasa Aneska dengan Aku Cah Kerjo. Star kedua, Shake Ashik.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Dedi Caknan hadir dengan Cerita Mustahil atau Mong. Hadir di menit ke-22 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Warga Star, monggo silahkan. Ini memang waktunya untuk Anda yang pengen bergabung ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 081-8310-755 via Facebook di Star 105.5 FM. Ini juga sudah, ya Allah, sudah banyak sekali yang bergabung. Terima kasih. Selamat siang saja untuk rekan-rekan.

Jipong. Requestnya selamat ulang tahun untuk istriku yang cantik Mega Amelia dari suami tercinta. Cie. Mas Jipong, ra usah kata-kata ngene iki. Wis langsung transfer ngono 5 juta. Wis pasti bahagia ulang tahunnya. Katok-katok plester-plester. Orang ngomong tok ning langsung ditransfer. Oke. Okay. Ini nanti ada lagu selamat ulang tahun, cuman versinya bukan yang diminta ya. Kalau yang versi yang diminta ini kami masih belum bisa hadirkan. Ada Azza

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tan.
1: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
1: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Radio 5.5 Star FM, the real music.
6: Star Gang in the hole.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Diva Rina Indra hadir dengan Angel 2. Yang satu mana? Oh, sudah berlalu. Kali ini sudah mama kita di menit ke-42 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Baik, tentunya masih bersama dengan Rani Krisna ya. Terima kasih di WA sudah berbondong-bondong yang gabung. Allahu Akbar, terima kasih. Jadi Rani lanjut aja sapa ya. Selamat siang untuk Monica yang ada di kawasan Sidoarjo. Kemudian juga ada Putri. Oke, nanti saya lihat dulu ya. Terima kasih untuk kakak penyiarnya. Semangat selalu untuk kru Star FM yang lagi bertugas. Salam Princess Sidoarjo. Yuk. Terima kasih juga Angel 2 tadi diminta sama Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Menyapa untuk Mbak Linda, Mbak Widi, Mbak Davina, Pak Tohir, Mas Daus. Buat kakak penyiarnya sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Halo juga untuk Davina yang ada di kawasan Pondok Mutiara. Menyapa untuk kakak penyiar sehat selalu ya. Terima kasih. Pak Songot yang ada di kawasan Pasuruan Kota, tepatnya di Bukir. Mohon maaf Pak, kalau lagu ini itu target 1 Bapak. Sekarang ini dangdut-dangdut yang baru-baru ya. Boleh silakan diganti kalau pengen dengar lagu dangdut yang baru. Kemudian juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Ardiana Putra yang ada di kawasan Sidoarjo. Spesial untuk Sasi seorang ya. Untuk Star FM semoga bahagia bersama. Oke. Terima kasih kembali. Oh ya, untuk Monica, NDX AK tadi sudah hadir ya. Jadi mohon maaf belum bisa dihadirkan.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: Star Gang in the home.

Wardani Lister, salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Saya kesal.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Fitri Karlina hadir dengan 11.12. Membawa kita di menit ke-25 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Baik warga Star, sebelum menyapa Anda kembali, ada satu informasi ditujukan buat kepada informasi ini untuk Anda, para orang tua yang ingin melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang muka, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan juga masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang, Anda bisa menghubungi Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Gestar, terima kasih untuk yang masih setia dan ini yang sudah request juga ya, sudah bergabung. Untuk Ardana Putra yang dari kawasan Sidoarjo, saya belum menemukan lagu yang dimaksud ini. Kadung Cinta. Kalau Kadung Tresno ada, kalau Kadung Cinta saya belum menemukan. Spesial untuk Sasi Seorang. Wes. Selamat sore juga untuk Alia yang ada di kawasan Sidoarjo. Nanti saya hadirkan yang versi yang lain ya, kalau misalnya versi yang diminta gak ada. Karena kalau nuruti per versi yang di request warga Star, aduh, satu lagu bisa 15 versi. Oke, kemudian juga ada Cak Kencur yang di kawasan Dawe, menyapa untuk Mama Arum, Mas Iki, Pak Tris, Furin, Mas Franky. Dua pilihan lagu yang diminta, salah satunya nanti diusahakan untuk bisa hadir ya. Indah yang dari kawasan Sidoarjo, mungkin yang dimaksud Bahtera Mahliga Cinta ya. Kalau Mahliga Cinta saja mohon maaf belum bisa dihadirkan, karena belum masuk database kami. Halo Ahmad Didemu di kawasan Grati, tepatnya di Dawe. Salamnya untuk arah-arah Dawe semuanya saja ya. Oke, terima kasih. Masuk Tekno juga yang ada di kawasan Tarik Sidoarjo. Stargate Sik Asyik, matur nuwun Mbak Rani, requestnya ditunggu. Oke, siap. Terima kasih kembali. Sementara juga ada Viva di kawasan Sidoarjo juga. Coba ya, nanti saya cari apakah bisa masuk atau sudah ada di data kami. Karena gak semua lagu itu kita download asal-asalan gitu, gak boleh. Harus yang sudah berlabel resmi ya. Menyapa untuk teman-teman FD di Pondok Mutiara, dan juga semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin, terima kasih kembali.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Star Gang in the hole.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Sodik featuring Intan Caca hadir dengan Kempling. 5:44 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Baik, terima kasih Rani, langsung sapa saja. Karena kalau enggak langsung banyak ini yang belum sempat Rani sapa ya. Yang hari ini terima kasih untuk kesetiaannya. Selamat sore untuk Pak Purmanam yang di kawasan Pasuruan Kota. Menyapa untuk Abah Waisel, Ko Asyen, Pak Caca, Pak Supardi, Mbak Rawit. Ada Mas Pri Jatiroto, Cak Kencur. Ada Mas Franky, Furin, Mama Arum, Bu Nini, Situ Bondo, Bu Sugeng, Bu Ira, dan juga Bu Lili. Terima kasih untuk Mbak Rani. Selamat bertugas kembali. Salam sehat dan sukses selalu. Amin. Ditunggu untuk lagunya. Sementara ada Om Yudi di kawasan Probolinggo. Ganti Sadewo. Sadewo nanti yang Rani hadirkan yang sabar gitu ya Om ya. Enak ya Om. Oke, selamat bertugas aja untuk Mbak Rani. Tetap semangat, sehat, senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Pak Songet yang dari Pasuruan Kota, ini kayaknya belum ada di data kami ya. Mohon maaf sekali. Kemudian juga ada Agung di kawasan Sidoarjo. Kalau hujan Eri Susan itu masuknya di target 1 tadi harusnya. Oke, lanjut. Ada Nabila yang ada di kawasan Sidoarjo. Kemudian juga ada Jazila masih di Sidoarjo. Selamat sore juga untuk Mama Arum di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, ada Pak Purmanam, Cak Kencur. Semuanya semoga bahagia selalu ya. Mbak Rani tetap semangat, bahagia dan semakin dilancarkan rezekinya. Amin. Baik, kali ini satu informasi untuk warga Star yang pengen merawat wajahnya dengan sesuatu yang gampang dicari. Oh, pakai madu bisa kok. Apalagi kalau perawatan wajahnya memakai madu clover honey. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey ini juga bisa dipakai sebagai masker wajah alami karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami. Clover honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu dan sinar matahari, masker madu juga membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya gampang, cukup oles tipis clover honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10-15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman dipakai secara rutin ya. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Untuk informasi dan pemesanan, bisa menghubungi Ibu Renata di 0821-483-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama clover honey. Oke, lanjut. Kali ini Suliana hadir dengan Pisone Mong Nyawang.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Get in the hole.

105,5 Star FM. Baik, warga Star, kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Taylor Swift. Setelah promosi terbatas untuk album-album studionya yang sebelumnya, Taylor Swift kembali menggunakan roll out tradisionalnya untuk album Midnight di tahun 2022. Dia mengumumkan daftar lagunya melalui sebuah serial TikTok berjudul Midnight Mayhem With Me dari 21 September sampai 7 Oktober 2022. Dan mengungkapkan penampilan Lana Del Rey dalam lagu keempat, Snow on the Beach. 7 lagu bonus dirilis pada 21 Oktober, diikuti oleh video musik untuk Antihero dan Bejewel, yang merupakan single utama album ini. Dan lagu nomor 1 ke-9 Swift di Billboard Hot 100.

5,5 Stereo FM. Guyon Waton barusan hadir dengan satu lagunya Kelebus. Dan kali ini sudah membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 4 sore waktu Stereo FM. Baik, karena masih banyak yang belum sempat Reni sapa, jadi lanjut aja. Halo, selamat sore untuk Denny Krismono di Jangur, Probolinggo. Kemudian juga ada Mas Franky di Bangil. Menyapa untuk Pak Asyen, Ibu Susmia, Om Yudi, Bu Lili, Albi Faizal, ada Mbak Yuni, Cak Kencur, Mbak Angel, Mas Pri, Bu Nurul, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih kembali. Ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Mesti ngareni. Menyapa untuk Mas Franky, Hendrik, Rohim, Tony Azura, dan juga Bambang yang ada di Pasuruan Kota ya. Sementara yang ada di Facebook, thank you. Untuk Amiruddin, selamat sore. Ada Fauzia Zakiah Borusaragi. Kemudian juga ada Aba Waisal Sampelangan dari Gianyar, Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk Mbak Rani, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Anjina Viva juga selamat sore. Ada Nana Rebecca, waalaikumsalam. Menyapa untuk semuanya saja, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Rani, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Kemudian lanjut ada Robert Armatu. Ada juga Roman Mulia Warman. Kemudian ada Bintang Mandala. Hah? Rito Roma sapu tangan. Yang mana ya? Oke. Yang sudah memberikan like-nya juga, thank you untuk Robert Armatu, ada Bintang Mandala, Roman Mulia Warman, Anjina Viva, Toto Blendrang, Pak John Sableng, Putri Nur Karisma, ada Fauzia Zakia, Heri Susanto, Indra Bangkit, Amiruddin, Masud Tekno, kemudian juga ada Solikin Solikin, Aska Harunisa, Nana Rebecca, Aba Waisel, Gara, Hasdi Derpanser, dan juga ada Oman Kanyor. Satu lagu berlanjut dari Mala Agata dengan Sakitnya di Ulu Hati.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasian kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
6: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Stargate in the hall.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga Widih, sehat. Widih,
5: rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Star Cat in the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu hadir dari Ridho Roma dengan Haruskah Berakhir, yang diambil dari soundtrack filmnya Ridho bersama dengan bapaknya sendiri ya, Roma Irama. Berjudul Sajadah Ka'bah. Hadir membawa kita di menit akhir untuk target sesi yang kedua. Baik, saatnya Rani pamit mundur. Digantikan Uzi Aulia untuk program favorit kita. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Fitri Karlina hadir dengan Lungset Ma. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar selalu, dan selamat sore.

0: Sponsor by Infotainment in Focus.
1: Nama-nama band Indonesia kadang-kadang unik bahkan kedengaran aneh. Tapi soal musik, mereka nggak main-main. Pernah dengar band Buronan Mertua? Walaupun namanya kedengeran konyol, tapi band ini beraliran rock yang kental dengan pengaruh dari Pantera dan Velvet Revolver. Ada lagi The Panas Dalam Bank. Band nyentrik asal Bandung bentukan penulis Pidi Baik. Kalau orang Jawa Timur, khususnya Malang, pasti kenal dengan Tani Maju. Band yang pernah menjadi finalis Hellofest, salah satu festival terbesar untuk apresiasi karya digital. Dan Anda harus kenal dengan Pegawai Negeri. Band ini yang kostum panggungnya unik karena menggunakan seragam korpri. Band ini tercetus karena para anggotanya bercita-cita menjadi pegawai negeri sipil, tapi tidak terwujud.
0: Start by Infotainment in Focus.
2: Starbites.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Mudah-mudahan lagu pembuka kita sore hari ini bikin suasana hati Anda juga ikutan cerah. Ada Fida dari Cinta Laura dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas untuk 3 jam selanjutnya di favorit kita plus memori kita. Buat yang mau bergabung ya, silahkan sampai nanti jam 7 malam sebelum lanjut di memori kita sampai jam 8 malam nanti. Sekarang kita lanjut dengan lagu dari penyanyi yang sama-sama menginspirasi kayak cinta, sama-sama cantik kayak cinta, cerdas juga, dan benar-benar bikin semua cewek se-Indonesia itu kagum dengan bakatnya. Ada Maudy Ayunda dengan Kutunggu Kabarmu.

105,5 Star FM. Saya juga nunggu kabarnya warga Star nih. Gimana sore hari ini, lancar-lancar aja kerjaannya atau kegiatannya? Kalau mau berbagi kabar juga, boleh kok kirim pesan singkat ya lewat 081-83-10755 atau komen ke media sosial kami deh. Salah satunya lewat Facebook di Star 105,5 FM. Bisa juga lewat akun X @StarFM1055. Biar sering tahu ya kabarnya. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan kolaborasi Lingua dan Syifa Haju dalam Jangan Kau Henti.

105,5 Star FM. Lagu ini dulu pernah dirilis di tahun 1996 lewat album yang judulnya Bila Ku Ingat. Bila Ku Ingat sendiri adalah single pertama dari album ini. Kemudian single keduanya adalah Jangan Kau Henti, yang mana di bagian musiknya, aransemen musiknya itu dikerjakan oleh Adi Adrian yang merupakan personel dari Kla Project. Nah, versi yang baru saja kita dengarkan itu adalah versi tahun 2019, yang mana Lingua ini kan para millennials ya. Mereka menghadirkan kembali lagu para millennials ini di eranya Gen Z dengan musik yang deket banget sama Gen Z dan tentunya menggandeng penyanyi dari kalangan Gen Z, yaitu Syifa Haju. Syifa Haju kita kenal sebagai aktris, influencer, dia juga ya sesekali bernyanyi, bermusik. Ini adalah kolaborasi yang menarik karena menggabungkan dua generasi, kemudian apa ya istilahnya itu menghadirkan kembali karya yang dulu pernah menjadi icon gitu ya, menjadi sesuatu yang lebih segar, yang lebih fresh. Nah, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kalau yang satu ini sih hal biasa gitu ya, apalagi buat generasi sekarang. Sekarang siapa sih yang bisa hidup tanpa internet? Nggak ada. Kayaknya semua hal dalam hidup kita itu butuh yang namanya internet. Tapi pastikan Anda menggunakan provider internet yang terpercaya. Salah satunya adalah Dinet yang sudah terpercaya selama kurang lebih 20 tahun sebagai penyedia layanan internet berkualitas. Terutama di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Lombok. Juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet ada pada keberadaan ISO 9001-2015 yang sudah dimiliki oleh Dinet. Terus juga pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX. Juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Kalau mau berlangganan Dinet, silahkan hubungi 0341-408-93 untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Atau hubungi 031-548-0500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Jazz, Katakan.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyaman. Kak, kamu perhatian sama aku. Makasih ya, senap lunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan. Favorit kita.

0: 105,5 Star FM. Dengerin lagu ini emang berasa banget lagu J-popnya gitu ya. Suaranya Ariel tuh juga cocok gitu nyanyiin lagu Jepang ya. Lepas dari dia memang seorang otaku. Maksudnya suka hal-hal yang berbau Jepang. Tapi di sini Ariel gak bersama dengan Noah. Dia bersama dengan Ariel juga, tapi beda Ariel. Ini Ariel Noah, sama satunya Ariel Niji. Mereka bawain kembali salah satu hitsnya Peter Pan yang berjudul Mungkin Nanti, tapi versi bahasa Jepang. Mungkin Nanti adalah lagu yang mengantarkan, salah satu lagu yang mengantarkan Peter Pan sebagai salah satu band besar di Indonesia dan rilis tahun 2004 silam. Gak lama banget, tahun 2019 lagu ini dirilis kembali dalam format yang beda. Versinya, versi lagunya, apa musiknya akustik dan liriknya diganti ke bahasa Jepang. Karena sebelumnya ternyata tuh ada penggemar mereka yang orang Jepang lagi kuliah di Indonesia dan sempat nerjemahin lagu ini ke bahasa Jepang. Luar biasa ya, salah satu cara Ariel dan Peter Pan atau Noah ya menghargai, inilah menghargai usaha para fansnya. Kita tinggalkan dulu Moshimo Mata Itsuka atau Mungkin Nanti ya, kurang lebih terjemahannya juga mirip-mirip gitu. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, yang sore hari ini lagi kurang enak badan, mungkin lagi masuk angin atau perutnya kembung ya, atau mungkin lagi sakit kepala. Emang yang namanya sakit tuh gak kenal waktu, kapan datangnya juga kita gak pernah tahu. Tapi kalau gak terlalu parah, coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Jangan buru-buru minum obat. Dan minyak gosok cap tunggal ini disarankan, kenapa? Karena mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Apalagi belinya juga gampang banget, bisa di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa beli lewat apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atmajaya Pasuruan, apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan apotek Berkajaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Warga Star, saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah Pandaan dan sekitarnya. Jadi kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan.
1: You are listening to 105.5 Star FM.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31.

katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadahan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat yang mulia ini menjatuhkan hukuman kepada orang yang mengaku mencintai Allah Ta'ala, namun ia tidak mau mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan memvonisnya sebagai orang yang berdusta dalam pengakuannya sebelum dia benar-benar mengikuti syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh perbuatan dan perkataannya.

0: Aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mic.
7: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Radio 5.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM dari Ilir 7 dengan Seandainya Tercipta Untukku. Selamat bergabung kembali di favorit kita dan lagu yang baru saja hadir. Ini adalah request dari Mas Franky yang ada di Bangil. Mau tebar salam untuk Robert Cavalera, Bams, Arfi, Anwar Eko, Hendrik, Toto Blendrang, juga ada Andro, Putri Nur Karisma, Anjar Kusuma, semuanya salam Ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Usi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih kembali untuk Anda. Tadi juga ada lagu dari Mahalini yang merupakan request dari Tomingse di Sidoarjo. Dan tentunya saya juga menyapa warga Star yang sudah mengirimkan komentarnya lewat halaman Facebook kami di Star 105.5 FM. Ada Marcel yang menantikan Liodra dengan Pura-Pura. Dan juga ada Petruk John yang menjelang malam ini request lagu judulnya Setidaknya dari Maisha Juan. Salamnya buat semua kru Star FM yang lagi gawe aja. Selamat gawe sampai selesai. Oke, terima kasih untuk Anda. Buat yang malam hari ini juga masih beraktivitas alias gawe gitu ya. Jangan lupa untuk istirahat dulu kalau emang udah capek. Karena kalau kita nggak istirahat, terus kecapean, malah nanti pekerjaan jadi berantakan. Paham sih, kita pasti kepingin mempersiapkan untuk masa depan ya. Apalagi para orang tua, kepinginnya itu kasih yang terbaik buat anak-anaknya, termasuk masa depan yang lebih baik. Nah, ini bisa dimulai dengan pendidikan yang bertaraf internasional. Karena dengan pendidikan bertaraf internasional, kesempatan untuk berkarir secara global itu terbuka makin lebar. Tapi biasanya tuh mikir kalau pendidikan bertaraf internasional mahal ya. Tenang, sekarang sudah hadir Western Sydney University, kampus Indonesia di Surabaya. Ini adalah solusi buat Anda yang kepingin anak-anaknya menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia tapi nggak perlu takut biaya mahal. Karena menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Ada program Flexible Pathway ke Australia di mana mahasiswa bisa belajar 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia. Bisa juga versi lainnya adalah kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Mana yang menurut anak-anak Anda lebih nyaman dan para orang tua itu lebih gampang untuk memenuhi gitu ya. Silahkan dipilih. Apalagi benefitnya banyak banget. Tanpa uang gedung sudah pasti. Ada kesempatan beasiswa 50-100%. Terus tidak ada beban skripsi dan masa studinya 3 tahun saja. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita dengarkan dulu dari Liodra, ada Pura-Pura.

105,5 Star FM. Kayaknya bener dia cocok ya jadi member barunya JKT48. Baru saja hadir kolaborasi Bernadia bersama dengan JKT48, ada Percik Kecil. Kolaborasi yang mungkin tidak kita sangka-sangka pada akhirnya akan terjadi. Bernadia ini dikenal sebagai penyanyi yang kayak dia mewakili suara para Gen Z lewat lagu-lagunya. Sementara JKT48 adalah grup idol yang menjadi fenomena tersendiri gitu ya. Karena konsep mereka ini merupakan konsep yang sama dengan AKB48. Mereka adalah sister group pertama AKB48 di luar Jepang. Dan grup ini terkenal dengan membernya yang bejibun itu ya. Selamat malam untuk Abah Waisel. Selamat mendengarkan favorit kita. Juga ada Matih. Ini lagunya nanti bisa di memori kita ya. Dan juga ada Yudi. Selamat malam dan selamat mendengarkan favorit kita. Ini nanti di memori kita ya. Terima kasih untuk Yudi sudah bergabung. Dan jangan lupa Anda bisa mendengarkan siaran kami lewat radio online ya. Salah satunya lewat website www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Selamat malam, ada Yuda di Grati Pasuruan. Hadir Kak Uzi, Yuda di Grati ikut nimbrung dan meramaikan. Requestnya Stand Here Alone dengan Kura-Kura atau Tuan 13 dengan Berani Mati Takut Hidup. Makasih, selamat mengudara Kak. Semangat, oke, semangat juga buat kamu. Stand Here Alone. Iya, udah deh, biar enggak nunggu waktu lama, kita langsung hadirkan lagunya, di mana band ini berkolaborasi dengan Tresno Tip X. Ada Kura-Kura.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM. Ada yang pernah dengerin lagu ini versinya Farid Harja dan Lucky Resha? Patut bertanya-tanya usianya berapa? Mungkin gak sih Gen Z dengerin yang versi aslinya? Lagu ini tuh dirilis tahun 1990 ya aslinya. Dan sebelumnya sudah ditulis dan direkam lebih awal di tahun 1983. Lama banget. Jadi kayak 7 tahun sebelumnya itu sebenarnya udah dirilis. Judul aslinya itu Rindu, gak ada kata ininya, tapi Rindu. Dan sebenarnya sudah sempat akan dimasukkan ke album Bercinta di Udara milik Farid Harja. Tapi kemudian tahun 1990 dirilis lagi lagu ini ceritanya, versi duet bareng Lucky Resha, gak taunya lebih meledak yang ini. Dan sekarang kami hadirkan versinya Souljah, ternyata lebih asik lagi. Versi aslinya udah keren, yang ini lebih groovy gitu ya. Dan yang menarik, lagu ini sebenarnya itu masuknya ke genre dangdut. Tapi ke nuansa dangdutnya memang tidak terlalu terdengar ya. Lebih kayak ke pop reggae gitu. Makanya waktu dibawain Souljah, iya cocok. Buat yang tadi sudah tune in di frekuensi ini, selamat mendengarkan salah satu lagu yang masuk playlist favorit kita malam hari ini. Sekarang kita sambung dulu ke lagu dari Alika, Awas Jatuh Cinta.

0: Mas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare.

0: dengan denda maksimal Rp250.000 loh Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
1: Nah,
0: Masya Allah, kaget saya.
1: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda dua. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Kita lupain dulu kalau Taylor Swift ini suka banget cerita soal mantannya di album ya. Kita ngobrolin aja betapa luar biasa album-album yang sudah dia tulis. Salah satunya adalah album 1989 yang selain meraih banyak penghargaan, kemudian menjadi salah satu album terbaiknya Taylor Swift, juga world tour-nya ini adalah menjadi world tour atau tour dunia dengan penghasilan tertinggi di tahun 2015. Dan juga didukung oleh 7 single yang 3 diantaranya itu memuncaki Billboard Hot 100 Amerika Serikat, yaitu Shake It Off, Blank Space, dan Bad Blood. Jadi para kritikus ini secara umum memuji kalau album ini secara

emosi dan melodi di dalamnya itu memang lebih dalam. Terus beberapa juga sempat mengkhawatirkan kalau produksi synthpopnya itu kayak mengikis autentisitas atau autentiknya si Taylor Swift gitu ya, sebagai seorang penulis lagu. Karena ya tahulah musik pop itu kan sangat mudah sekali berkembang alias dinamis. Tapi lepas dari itu, ternyata dari sekian banyak sekali liputan atau artikel mengenai album 1989, ulasan-ulasan yang dibuat oleh para kritikus, ini pada akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan, kalau album 1989, belibet juga ini ngomongnya ya, merupakan salah satu album terbaik dari dekade 2010-an. Dan sampai saat ini bisa dibilang masih menjadi salah satu album terbaik sepanjang masa. Kita dengarkan salah satu singlenya yang konon ini ditulis untuk Harry Styles. Ya, sesuai dengan judulnya sih ya, Styles.

0: aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Terus 5,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Tunggu, sabar. Belum waktunya program ini berakhir, karena di satu jam setelahnya kita akan masuk ke segmen memori kita dan akan dengerin lagi lagu-lagu pop Indonesia yang pernah populer. Jadi buat yang tadi udah gabung di favorit kita, makasih banyak. Tapi tetap di frekuensi ini, karena kami akan lanjut di memori kita. Dan sebagai penutup favorit kita, ada Rumpis dengan Sinaran.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu pembuka segmen memori kita yang baru saja hadir dari Adera. Adera ini adalah anak dari penyanyi lawas Ebit GAD. Jadi mengikuti jejak sang ayah sebagai musisi juga. Dan ini adalah single pertama dia yang rilis tahun 2011 lalu. Judulnya Lebih Indah. Sempat ini juga ya, sempat viral walaupun cuma sebentar. Dan di memori kita, seperti yang saya bilang di segmen sebelumnya, adalah warga Star bisa request lagu-lagu pop Indonesia yang pernah populer, yang pernah ngehits di zamannya. Tapi jangan terlalu tua juga. Nah, kalau terlalu oldies, jatahnya Star Memory. Setelah Adera, kali ini kami hadirkan lagu berikutnya dari Malik and the Essentials dengan Dia.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM dari kotak dengan pelan-pelan saja. Definisi kalau emang move on itu gak bisa cepet. Mau kita paksa seminggu harus ngelupain kenangan bareng dia. Mana bisa? Apalagi kalau jalan udah 5 tahun, 10 tahun. 10 tahun berasa nyicil rumah ya. Maksudnya itu emang gak bisa segampang itu ngelupain orang yang pernah mengukir kenangan bersama kita ya. Tapi ya gimana ya, namanya hidup kan harus berjalan. Kalau melupakan 100% mungkin masih sulit. Tapi kayak kita berusaha untuk merelakan gitu ya. Merelakan kenangan yang sudah terjadi. Kalau gak bisa lanjut ya udah mau gimana lagi. Berarti belum jodoh gitu loh. Lagu pelan-pelan saja. Kebetulan hadir karena permintaan dari warga Star yang sudah request tadi. Ada Mate. Ini bukan lagunya Tantri ya, tapi lagunya Kotak. Vokalisnya emang namanya Tantri sih. Selamat malam juga untuk Bams di Sidoarjo yang menunggu kemunculan roulette dengan Aku Jatuh Cinta. Salamnya untuk Frankie, Hendrik, Rohim, Tony, Chris Fislik, Bambang Pasuruan Kota dan semuanya. Ada Ayub Malmsteen, malam hari ini lagunya metal abis. Dari Mel Shandy, Untung Bisa. Walaupun untuk skala favorit kita lumayan berdistorsi ya. Kalau yang satu ini tidak berdistorsi, warga Star. Justru ini adalah produk yang wajib Anda coba kalau ingin kembali ke alam. Kepingin mengkonsumsi kembali makanan-makanan yang masih alami dan sangat minim unsur kimiawi. Boleh cobain madu dari Clover Honey. Apa sih bedanya sama madu yang lain? Clover Honey adalah madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Jadi Clover Honey ini punya rasa yang lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan gula biasa. Jadi ini aman banget buat yang menderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Terus kandungan airnya juga hanya sekitar 17%, jadi bikin madu nggak gampang terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Nah, selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus buat menjaga kesehatan lambung, terutama untuk yang sering ngerasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup dikonsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Untuk info dan pemesanan, bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Kita sekarang dengarkan dulu lagu dari Peter Pan, Ada Semua Tentang Kita.

0: lagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
5: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM dari Roulette dengan Aku Jatuh Cinta. Dan membawa kita ke menit 31 lepas dari pukul 7 malam waktu Star FM. Selamat malam untuk Tom Mingse, tadi kan sudah request ya, jadi bisa request dua kali. Besok deh bisa gabung di, oh ya besok masih hari Jumat ya, bisa gabung di memori kita kalau memang kepingin dengerin lagu-lagu di memori kita ya. Halo juga untuk Agus Haryanto di Pasuruan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak, salam sehat, panjang umur, sehat selalu. Request lagu dari Agnes Mo yang Matahariku, Agnes Monica mungkin maksudnya ya. Salam untuk semua penggemar Star FM di mana aja berada, salam ceria semuanya. Biar makin ceria buat yang punya bisnis, jangan lupa untuk mulai berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas, dan tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, juga pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Nah, di NetDreams ini sudah dilengkapi dengan enkripsi keamanan berlapis, juga kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda, jadi makin mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Kalau mau berlangganan di NetDreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk wilayah Malang dan sekitarnya, atau di 0315480500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Anda juga bisa kunjungi dulu website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta update terkini Dinet di Instagram atau like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Mega Disc, where music matters.

juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan. Favorit kita. Hits banget.

105,5 Star FM. Ada Elemen yang baru saja hadir dengan Maaf dari Surga, diambil dari album Paradox. Selamat malam untuk Abdul Hafid di Sukorejo Pasuruan. Temanya apa, Kak? Waalaikumsalam dan selamat malam. Temanya malam hari ini tidak ada. Ya, pokoknya mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang pernah populer aja di segmen ini ya. Yang satu ini juga pasti populer buat warga Star, terutama yang aktivitasnya banyak. Jangan sampai badan pegel dibiarin gitu aja. Coba dipijet, pakai minyak gosok capunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Apalagi minyak gosok cap tunggal gampang banget didapatkannya. Bisa beli di apotek atau toko terdekat di kota Anda. Kalau Anda yang tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Sementara untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia. Buat yang sudah menantikan Agnes Monica, kami hadirkan Matahariku.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Agnes Monica berjudul Matahariku baru saja hadir dan membawa kita ke penghujung program favorit kita, khususnya di segmen Memori Kita. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung sejak pukul 5 sore tadi. Dan setelah ini akan hadir program Rock Hits untuk menemani Anda menjelang istirahat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara dan terima kasih atas kebersamaan Anda sekali lagi. Selamat malam dan sebagai penutup kami hadirkan Anda dengan Tentang Seseorang.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Henry Moody awalnya adalah konten kreator TikTok yang sering melakukan cover lagu sebelum akhirnya merilis lagu buatannya sendiri. Sudah menulis lagu sejak usia 11 tahun, Henry sempat meninggalkan bangku sekolah pada usia 16 tahun untuk fokus bermain band dan menyelesaikan kursus menulis lagu di kota Fulham, Inggris. Di tahun 2022, saat berusia 18 tahun, Henry Moody akhirnya merilis single pertama berjudul You Were There For Me. Lagu ini membuatnya mendapatkan kesempatan untuk tur bersama dengan kelompok The Vamps. Single keduanya yang berjudul Drunk Text rilis pada tahun 2023 dan setahun setelahnya mendapatkan popularitas besar di Asia Tenggara. Di Malaysia, Indonesia, dan negara-negara sekitarnya, lagu ini menduduki posisi pertama tangga lagu.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa.

105,5 FM, teman di harimu cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star. Edisinya hari Kamis 30 Juli 2026. Malam adalah saat terbaik untuk menenangkan hati. Dan yang suka musik rock akan lebih nyaman lagi karena Rohit akan menemani selama 2 jam ke depan bersama dengan Rani Krishna. Oke, satu lagu sudah hadir dari Love Bite dengan Sign of Deliverance. Rani tunggu untuk yang pengen bergabung, silahkan ya. Lanjut bersama dengan Josh Thorogood dan juga Destroyer dengan I Drink Alone. Selamat malam, keep on rocking.

105,5 Star FM. Spoonman dari Soundgarden yang dirilis 15 Februari 1994. Sebagai single utama di album mahakarya mereka, Super Run Now. Dan lagu ini ternyata tidak hanya menjadi salah satu lagu rock paling ikonik di era 90-an, tapi juga menyimpan berbagai fakta unik di balik proses penciptaan dan produksinya. Salah satunya, untuk memperkuat nuansa perkusi logam yang dimainkan oleh artis, sang drummer Matt Cameron ikut mengimprovisasi di studio. Ia menambahkan lapisan suara perkusi dengan memukul-mukul panci dan wajan dapur asli selama sesi rekaman bagian breakdown. Dan Spoonman sukses besar di pasaran, berhasil memenangkan Grammy Award untuk Best Metal Performance di tahun 1995. Penghargaan ini juga menjadi salah satu pembuktian teknik dan kreatif Soundgarden di puncak popularitas musik grunge. Oke, hadir di menit ke-27 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Silahkan yang pengen bergabung bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Oke, terima kasih. Selamat malam saja. Langsung Rani sapa yang sudah bergabung di WA. Ada Albi Faisal yang ada di kawasan Wiyung, Surabaya. Kemudian Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Menyapa untuk Arfi, ada Mas Toto, Pak RT, ada Chris Wislik, ada Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metu juga ya. Kemudian juga ada Ayub Maltim yang ada di kawasan Jombang. Selamat malam juga untuk Tomingse di kawasan Sidoarjo. Kemudian Rani sapa untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Salamnya untuk Heru Mulyono, Arfi, Ayub, Chris Wislik, Rohim, Tony Azura dan juga semuanya. Terima kasih. Sama-sama terima kasih kembali. Halo untuk Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes. Buat Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Tom Bonetti. Untuk Bunda Rani, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali. Alter Bridge, kali ini dengan Open Your Eyes.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare. Pilihan keluarga.
8: Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on rockets. More rocket hits coming your way.

104.5 Komelimaster FM. The Rolling Stone hadir dengan I Can't Get Now atau Satisfaction ya. Membawa kita di menit ke-44 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Lagu ini diminta sama Wak Rite Heru Mulyono yang ada di kawasan Pasuruan. Dan terima kasih sudah bergabung di Facebook ya. Oke, lanjut. Sekalian di Facebook, selamat malam juga untuk Toto Blendrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Arfi, Anwar Eko, Pak John Sabri.

Wawa, Chris Fislik, Tony Azura, Robert Cavalera, Marcel, dan juga Wak Riti. Ada Petro Jan juga, selamat malam. Oke, oh iya nak. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dihadirkan. Ada juga Bagus Darmawan. Kemudian juga selamat malam untuk Tony Azura. Oke. Lanjut kali ini Pearl Jam dengan Black.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rock hits. More rocking hits coming your way.

in the bush.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month, masih bersama dengan Taylor Swift. Evermore adalah album studio ke-9 milik Taylor Swift. Album ini dirilis pada 11 Desember tahun 2020 melalui Republic Record, kurang dari 5 bulan setelah album studio ke-8-nya dirilis. Album Evermore ini merupakan kolaborasi kedua dari Swift dengan produser Folklore Aaron Dissner. Swift meluncurkan Evermore sebagai sebuah album kejutan serupa perilisan Folklore. Swift menjuluki Evermore sebagai saudari dari Folklore. Ia menggambarkan Evermore ini sebagai sebuah cabang dari hutan Folklore yang merupakan rekaman bergenre alternatif eskapis. Dengan inspirasi cottagecore yang dibuat oleh Swift saat musim karantina pandemi COVID-19.

103,5 Star FM, Linkin Park hadir dengan In The End. Dan kali ini sudah membawa kita di menit ke-20 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Baik, terima kasih Rani Sapa yang sudah bergabung kembali. Halo, selamat malam untuk Tom Bonetti. Menyapa untuk Robert Cavalera, Arfi Florinen, dan juga ada Ayub Malstim. Gak usah disebutin kalau itu gabungnya di siang hari aja gitu loh. Ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Tebar salamnya untuk Satria Putra, Tom Bonetti, Arfi, Ayub, Pak Eko Metu. Ada Andro, Toto Blendrang, Felicia, Neswa, semuanya selamat malam. Semoga bahagia selalu. Barani lanjut program Rocketnya. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih juga untuk yang sudah memberikan like-nya. Ada Satria Putra, Hafid Pit, Robert Armatu, Presto, Mas Iki, Mas Utekno, Yohanes Wahyudi, dan juga ada Hendrik Bit, Heri Susanto, Amiruddin, Priyo, Solikin Solikin, Ahmad Saifi, ada Ayub Maustim, ada Tony Azura, Petro John, Aska Harunisa, Aldi Bro, dan juga ada Heru Mulyono. Satria Putra juga nyimak aja, oke. Malam hari ini yang gabung, yang biasanya gabung, banyaknya gak muncul ini ya. Oke, lanjut. Kali ini Skid Row hadir dengan I Remember You.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin Depotnya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari Depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau Pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Saatnya Rani pamit mundur karena kita sudah sampai di menit akhir ya. Halo, selamat malam untuk Tumiar Idawati dan juga ada Pak John Sableng. Dan juga semua yang sudah bergabung, terima kasih. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Dream Theater dengan Good Night Kiss. Sekali lagi terima kasih, Rani pamit. Selamat malam, have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pendengar terkasih. Mari kita bersatu hati, bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum memulai hari ini, saya Nina Kurniawan yang bertugas untuk Press the Lord program. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini ya Bapa. Kami mau memulai hari ini dan memulai Press the Lord program. Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Press the Lord program menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Engkau yang memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Seletus 5,5 Star FM. Mari mendengar terkasih, sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema siap menyambut Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu di awal hingga pertengahan ini, ya Bapa. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hati, pikiran dan tempat kami masing-masing, ya Bapa. Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dan urapi kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu menasihati kami, menegur kami dan memimpin hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar terkasih, kita belajar di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, ya. Sebab pada waktu aba-aba diberi pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan berdiri akan turun, Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal. Amin. Alkitab mengajarkan bahwa suatu hari Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput umat-Nya. Peristiwa ini sering disebut pengangkatan, ya. Pada saat itu, orang-orang yang percaya kepada Kristus akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Janji ini memberi pengharapan yang besar bagi setiap orang percaya, karena kita tahu bahwa hidup bersama Tuhan adalah tujuan akhir dari perjalanan iman kita. Pengajaran tentang kedatangan Tuhan bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menguatkan hati orang percaya. Rasul Paulus menuliskan hal ini agar jemaat memiliki penghiburan dan pengharapan. Dunia ini bukanlah rumah kita yang kekal. Suatu hari nanti, Tuhan akan memanggil umat-Nya untuk hidup bersama Dia selama-lamanya. Pendengar terkasih, karena itu yang penting bukanlah mencoba menebak kapan waktunya terjadi, ya, melainkan bagaimana kita hidup hari ini. Tuhan rindu agar umat-Nya hidup dalam iman, kesetiaan, dan ketaatan. Setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, memelihara iman, dan melakukan kehendak-Nya dengan setia. Pengharapan akan kedatangan Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup ini memiliki tujuan yang kekal. Kita dipanggil untuk hidup berjaga-jaga, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan pengharapan dan sukacita. Hati yang siap adalah hati yang hidup dekat dengan Tuhan setiap hari.

Pendengar terkasih, kita hidup berjaga-jaga karena suatu hari kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 memberikan pengharapan besar tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saat itu, Tuhan akan turun dari surga, diiringi suara penghulu malaikat dan sangkakala Allah. Orang percaya yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu, lalu yang hidup akan diangkat bersama menyongsong Tuhan di angkasa untuk selama-lamanya. Pendengar terkasih, mari hidup berjaga-jaga dan setia melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Hanya Yesus jawaban hidupku, ya. Sekalipun kesulitan semakin hebat, pendengar terkasih, Injil tetap harus diberitakan di seluruh dunia. Orang yang selamat adalah mereka yang setia dan memiliki iman yang teguh selama masa kesukaran. Oleh sebab itu, yang harus kita persiapkan dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali adalah senantiasa menjaga kekudusan hidup. Bukan dengan kekuatan pribadi tentunya ya, tetapi karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Siap menderita dalam peperangan terhadap iblis dan kuasa-kuasa kegelapan ketika kita hidup di dalam kuasa dan budaya kerajaan Allah. Kita juga harus siap menderita menanggung kebencian dan ejekan dari dunia yang menekan kita. Pendengar terkasih, jangan takut menghadapi semua ini. Semakin melekat dan andalkan Tuhan senantiasa, karena Dia yang sudah memilih kita adalah setia. Dan Dia akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kedatangan Tuhan diibaratkan seperti pencuri memasuki sebuah rumah yang datang secara tiba-tiba, ya. Oleh sebab itu, kita harus siap sedia dan berjaga-jaga setiap waktu.

FM, bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, nah pada saat itu kita pun ada, kita pun serta, ya pendengar terkasih. Mari kita bekerja mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Jadi bila dunia berakhir dan tugas selesai, di rumah Tuhan kita pun serta, ya puji nama Tuhan. Lirik lagu yang sangat memberikan kekuatan iman kita untuk setia mengikut Tuhan Yesus, ya. Amin, puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan citra terlebih dahulu yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani atau YTWR Batu, ya. Bagi pendengar terkasih yang mau bergabung membagikan kalimat berkat, sukacita maupun kesaksiannya, bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa melalui Facebook Star FM, ya. Yang di luar jangkauan melalui streaming bisa mendengarkan di aplikasi Radio Box atau bisa juga melalui website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dina, the quality internet service provider. Kita dengarkan citra dengan tema memberi.

tidak bisa dipungkiri menerima pemberian lebih menyenangkan daripada memberi. Namun memberi merupakan perbuatan yang mulia dan terpuji yang patut dilakukan oleh setiap orang. Saudara, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Susi dalam acara Citra. Harapan saya hari ini Anda sehat dan penuh bahagia. Dan akan meluangkan waktu Anda untuk menikmati Citra yang memberi inspirasi dan pelajaran bagi jiwa Anda. Hari ini kita akan berbicara mengenai menjadi dermawan bagi mereka yang kurang beruntung. Dan kita akan mendengarkan kisah seorang penjual sayur yang hidup sederhana, yang bernama Chen Suchu, tetapi mampu menjadi dermawan. Dimanapun Anda berada, saya ucapkan salam hangat dan selamat menikmati acara kesayangan Anda, Citra.

Saudara, memberi adalah perbuatan yang menyenangkan, bukan saja bagi orang yang menerimanya, tetapi bagi orang yang mampu memberi juga merupakan hal yang menyenangkan. Banyak orang merasa lebih bahagia ketika ia bisa memberi kepada orang lain. Tetapi banyak orang tidak mau memberi karena takut kehilangan atau takut hartanya berkurang. Banyak orang ingin hidup mewah dan bergelimang harta. Oleh sebab itu, banyak orang tidak sudi dan tidak tergerak untuk memberi kepada mereka yang kekurangan. Memang, siapa sih yang tidak ingin hidup mewah? Bila Anda diberi kesempatan untuk hidup mewah, tentu Anda akan mengambil kesempatan itu dan menikmatinya tanpa memikirkan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Namun ada satu wanita yang berasal dari Cina yang bernama Chen Suju. Walaupun ia memiliki kesempatan untuk hidup mewah dan bergelimang harta, tetapi ia tidak memilih itu. Chen Suju memilih hidup tanpa kemewahan demi membantu orang-orang yang kurang beruntung. Hidup hemat yang dijalaninya membuat dia mampu menyumbangkan uangnya sebanyak 3 miliar untuk program amal. Ini mengherankan banyak orang. Chen Suju adalah seorang penjual sayur yang tekun. Ia sudah bekerja sebagai penjual sayur selama hampir 60 tahun di kios sayurnya yang kecil dan gelap itu. Setiap hari, Chen bangun pukul 3 pagi, lalu ia pergi membeli sayur. Setelah itu ia menyiapkan kiosnya dan berjualan sayur sampai jam 7 atau jam 8 malam. Chen merupakan pedagang yang datang berjualan lebih awal dan pulang lebih lambat dari pedagang yang lainnya. Oleh teman-temannya, ia dijuluki pimpinan pasar atau manajer pasar. Padahal sebenarnya, ia hanya seorang penjual sayur yang tekun dan rajin. Saudara, penghasilan Chen Suju sebagai penjual sayur tidaklah banyak. Tetapi karena hidup hemat dan seadanya, ia bisa menyumbang program amal sebanyak 3 miliar, di antaranya untuk menyokong sekolah, panti asuhan, dan anak-anak miskin. Cara hidup Chen memang sangat sederhana. Chen tidak berminat kepada materi atau kemewahan. Bagi Chen, bekerja adalah kenikmatan. Oleh sebab itu, ia bekerja selama 16 jam sehari. Chen hanya membutuhkan makanan dan tempat tidur. Chen tidak membeli baju mahal, dan makanan sehari-hari hanya nasi dan semangkuk mie. Bahkan, kalau ada nasi sisa, ia simpan dan besoknya dijadikan bubur. Chen masih tetap tidur di lantai seperti tatkala ia masih kecil. Ia pernah mencoba di tempat tidur yang baik, tetapi ia tidak bisa bangun pagi. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk tetap tidur di lantai agar ia bisa bangun pagi dan bekerja. Kehidupan yang sederhana ini sengaja ia lakukan karena ia memiliki tujuan yang mulia, yaitu agar dia bisa memberi atau menyumbangkan uangnya untuk amal. Kemurahan hati Chen itu banyak diperbincangkan, bukan saja oleh masyarakat di desanya, tetapi juga oleh pemerintah setempat dan bahkan oleh dunia internasional. Pada tahun 2010, sebuah majalah internasional menyebut Chen sebagai salah satu dari 48 dermawan luar biasa dari Asia. Dan ada satu majalah lagi yang memilih Chen sebagai salah satu orang yang berpengaruh dan termasuk salah satu pahlawan kedermawanan. Meski banyak mendapat sorotan dan perhatian yang luar biasa, Chen tetap rendah hati. Ia mengatakan, "Saya tidak melakukan apa-apa yang luar biasa, dan semua orang yang mau bisa melakukannya.
Chen juga mengatakan bahwa ia tidak menempatkan kepentingan besar pada uang. Ketika ia menyumbang, ia merasakan damai dan bahagia, dan dia bisa tidur nyenyak di malam hari. Chen banyak menolong orang miskin karena ia tahu bagaimana menjadi orang miskin dan bagaimana rasanya bila ada orang yang menolong. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ibu dan adik laki-lakinya meninggal gara-gara tidak ada biaya untuk berobat. Pada waktu ia miskin, ia mendapat banyak kebaikan dari orang lain. Oleh sebab itu, ia sangat ingin membantu mereka yang miskin dan kurang beruntung. Ia sangat kasihan kepada anak-anak yang tidak bisa sekolah. Ia juga kasihan kepada orang tua yang miskin, yang tidak bisa memberi makan dan menyekolahkan anak-anaknya. Ia juga kasihan bila ada anak yang sakit dan tidak bisa berobat, sehingga anak itu harus meninggal gara-gara orang tuanya tidak memiliki uang. Saudara, ada kata-kata Chen yang menarik bagi banyak orang. Ia mengatakan, jika melakukan sesuatu membuat Anda cemas, maka itu pasti hal yang salah. Jika melakukan sesuatu dan membuat Anda bahagia, maka Anda pasti telah melakukan hal yang benar. Kata-kata yang sungguh bermakna dan sungguh dikagumi banyak orang. Chen Shuqiu merasa bahagia bila ia bisa memberi. Maka ia yakin memberi adalah perbuatan yang benar. Nah, saudara, itulah kisah kebaikan dari seorang perempuan sederhana. Kebaikannya sungguh luar biasa. Ia memilih hidup sederhana agar ia bisa membantu orang yang kurang beruntung dari hasil kerjanya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga selalu memikirkan kepentingan orang lain? Apakah Anda selalu ingin membantu orang lain? Dan apakah Anda merupakan orang yang sangat senang menolong orang lain? Sambil Anda merenungkan pertanyaan-pertanyaan saya tadi, mari kita dengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Semoga menjadi berkat untuk Anda.

Saudara, semoga lagu yang baru saja kita dengar bersama memberkati dan menghibur Anda. Tadi kita sudah mendengar kisah kehidupan seorang pedagang sayur yang bernama Chen Suchu. Kehidupan pedagang sayur yang sederhana ini ternyata dikagumi oleh banyak orang karena dia merupakan seorang dermawan yang sangat luar biasa. Walaupun hanya seorang pedagang sayur, dia bisa menyumbangkan uang miliaran rupiah untuk membangun sekolah, membantu pendidikan anak, dan juga membantu rumah sakit. Saudara, ada banyak wanita seperti Chen Suchu, rela memberikan hartanya bagi kepentingan orang lain. Ada banyak wanita menyumbangkan uang dan harta bendanya untuk menolong anak yatim piatu. Ada banyak wanita menyumbangkan uangnya demi orang yang menderita sakit tetapi tidak mampu berobat. Dan biasanya, wanita-wanita yang memberi sumbangan bagi mereka yang kekurangan karena mereka hidup berkelebihan. Mereka memiliki uang yang lebih, sehingga bila ia memberi, uangnya tidak akan habis. Bagaimana dengan mereka yang memberi dari kekurangan dan kesederhanaan hidup seperti Chen Suchu tadi? Pasti banyak juga orang yang seperti dia. Kita tahu banyak orang yang hidupnya sederhana justru mudah tergerak hatinya untuk memberi. Namun ada banyak pula wanita yang tidak rela sedikit pun memberi uang dan hartanya untuk kepentingan orang lain. Ada banyak wanita yang tidak rela membantu orang lain walaupun ia memiliki harta yang berlimpah. Ada banyak pula wanita hanya mementingkan diri sendiri sehingga tidak sempat memperhatikan kepentingan orang lain. Banyak wanita yang tidak rela memberi kepada orang lain karena mereka merasa kebutuhan dirinya sendiri belum tercukupi. Banyak orang lebih sering meminta daripada memberi. Saudara, orang-orang yang demikian mungkin tidak pernah tahu atau menyadari bahwa memberi adalah perintah Tuhan. Karena setiap orang yang hidup di dunia ini dan percaya kepada Tuhan harus mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Tuhan ingin manusia saling mengasihi, saling menolong, dan saling berbagi. Dan Tuhan ingin agar manusia merasa bahagia hidupnya dengan memberi. Saudara, pada saat Tuhan Yesus ada di dunia ini, ia memperhatikan seorang janda miskin yang memberi persembahan, yang hanya memberi 2 peser, artinya memberi sedikit sekali. Tetapi Yesus mengatakan bahwa janda itu memberi lebih banyak dari semua orang. Mengapa demikian? Mari kita mendengar kisahnya. Inilah kisahnya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan, ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara, janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Itu berarti ada pengorbanan yang luar biasa. Bila kita rela berkorban, itu berarti kita rela memberi walaupun kita dalam kekurangan. Janda miskin itu, ia tahu bahwa memberi adalah perintah Tuhan yang harus ia taati. Ia tidak peduli akan kekurangan dirinya sendiri, tetapi ia dengan rela mentaati perintah Tuhan. Seorang rasul yang bernama Paulus juga memberi nasihat tentang memberi. Rasul Paulus mengatakan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit
akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia pada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Nasihat Paulus jelas, yaitu, bila kita memberi sedikit, kita akan mendapat sedikit. Artinya, bila kita memberi sedikit, padahal kita memiliki banyak, maka berkat yang kita terima sedikit. Bila kita rela memberi banyak, maka berkat yang kita terima juga akan melimpah. Itu nasihat pertama. Nasihat berikutnya ialah, memberi harus disertai kerelaan, tanpa kesedihan dan tanpa paksaan. Dan yang ketiga, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita agar kita tidak takut akan kekurangan bila kita memberi. Karena Tuhan selalu mencukupkan dalam segala hal. Jadi memberi jangan disertai ketakutan akan kekurangan. Saudara, memberi adalah perintah Tuhan. Itu berarti memberi merupakan perbuatan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita mengabaikan itu, karena kita senang bila kita menerima pemberian. Memberi adalah wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Memberi adalah tindakan yang menyenangkan Tuhan. Saudara, satu-satunya alasan kita memberi adalah kasih. Kasih memampukan kita dengan senang hati memberi kepada mereka yang berkekurangan. Tanpa kasih, kita tidak akan senang memberi. Bila saat ini kita merasa bahwa kita tidak bisa mengasihi sesama kita, marilah kita datang kepada Tuhan, agar Tuhan menaruh kasih dalam hati kita, sehingga kita sanggup atau rela memberi kepada sesama kita yang berkekurangan. Memberi dengan kasih adalah pemberian tanpa pamrih. Memberi dengan kasih adalah memberi demi kepentingan orang lain. Dan sudah bisa dipastikan, bila kita memberi dengan kasih, kita akan merasa bahagia dan sukacita. Jadi marilah kita giat memberi, walaupun dalam jumlah sedikit. Di sekeliling kita ada banyak orang yang kurang beruntung. Di sekeliling kita ada banyak orang yang kekurangan dan hidup dalam kesulitan. Mari memberi, dan kita jadikan perbuatan memberi merupakan perbuatan yang rutin yang kita persembahkan kepada Tuhan yang sudah memberikan kasih-Nya untuk kita.

Saudara, tuntas sudah acara Citra hari ini. Semoga Anda dapat memetik pelajaran yang berharga dari apa yang Anda dengar. Dan bila Anda ingin menghubungi kami, kami tunggu surat Anda. Alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda bisa SMS ke nomor 081-333-777-386. Sekali lagi alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda bisa SMS ke nomor 081-333-777-386. Saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa.

Seratus lima koma lima Star FM. Baru saja kita mendengarkan Citra yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani atau YTPR Batu ya, yang bertema memberi. Pendengar terkasih, apakah selama ini kita memberi karena benar-benar ingin menolong atau agar dinilai sebagai orang bijak? Ingatlah Matius 6 ayat 3. Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Biarlah ketulusan menjadi wujud nyata kasih kita kepada sesama. Karena Tuhan sendiri yang melihat hati dan mencukupkan hidup orang yang suka berbagi. Amin. Puji nama Tuhan. Sangat terberkati sekali ya dengan persembahan Citra yang bertema memberi. Memberi dengan tulus adalah tindakan berbagi kasih, tenaga, atau materi tanpa pamrih ya, tanpa mengharapkan imbalan, dan bukan untuk mencari pujian manusia. Nilai kebaikan di hadapan Tuhan tidak diukur dari seberapa besar jumlah yang kita beri, melainkan dari seberapa murni kasih dan kerelaan hati yang menyertainya. Tanpa hitung-hitungan, tidak merasa rugi atau mengeluh ketika apa yang kita beri tidak dibalas dengan ucapan terima kasih ya. Bukan ajang pamer, dilakukan secara diam-diam tanpa perlu mencari perhatian atau pujian orang lain. Dari kekurangan bukan kelimpahan. Belajar berbagi tidak harus menunggu kaya, melainkan memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki saat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita semuanya boleh belajar ya. Ketulusan menjadi wujud nyata kasih kita kepada sesama. Amin. Tuhan memberkati.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Tanpa campur tangan Tuhan, segala usaha, rencana dan kekuatan manusia menjadi sia-sia serta kehilangan arah, ya. Manusia sering merasa mampu berjalan sendiri, padahal hidup ini rapuh dan membutuhkan tuntunan. Pendengar terkasih, kerja keras tanpa restu Tuhan bagaikan mengejar angin yang melelahkan, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Betul, ya? Kerapuhan manusia, kekuatan dan kepintaran kita sangat terbatas untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Hati mudah cemas dan takut karena bersandar pada kemampuan diri sendiri. Pendengar terkasih, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa, ya. Selalu bawa setiap rencana kecil maupun besar dalam doa sebelum melangkah, dan percayai bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik daripada ambisi pribadi. Amin. Tuhan memberkati. Baik, pendengar terkasih, saya akan menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Menyapa ada Ibu Kamila. Shalom, selamat pagi. Doaku untuk sahabat semua, kiranya tangan Tuhan menyertaimu hari ini, menyentuh hidupmu dengan damai, memberkati hatimu dengan cinta, dan menghiburmu dengan sukacita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Permana membagikan dari Filipi 1 ayat 9-11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, menyapa Abah Wesa Samplangan, Bapak Asien, Ibu Yohana Paiton. Dio Siregar, Ibu Bertilia dan semuanya saja, ya. Selamat pagi, salam sehat selalu. Mbak Nina diberikan kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan selalu bersama keluarga tercinta. Selamat melayani. Amin. Puji nama Tuhan. Pujiannya sudah hadir, ya. Pagi hari ini banyak sekali, ya, yang menginginkan pujian dari GMS, ya. Dan itu sudah hadir di awal sekali. Bu Yuni, shalom, selamat pagi. Pujiannya sudah hadir dari Gresia, ya, Ibu. Bapak Paulus Kumala, selamat pagi. Menyapa Mbak Nina dan kru dan semua pendengar. Perjalanan hidup manusia yang memahami dari mana asalnya Sang Pencipta dan kemana akan kembali. Salam sehat selalu. Terima kasih. Menyapa juga ada Furin, shalom, selamat pagi. Amsal 18 ayat 21 yang dibagikan, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Jadi pingin aku sama Sen Syucu, aku okay, terberkati sekali dengan kehadiran Citra pagi hari ini, ya, yang bertema memberi. Puji nama Tuhan. Biarlah kita sama-sama saling belajar untuk memberi dengan tulus, ikhlas, ya, tanpa ingin pujian atau ucapan terima kasih. Oke, menyapa pendengar terkasih, Bapak Permanam, Pak Lukas, Bu Lita, Bah Wesel, Ibu Ira, menyapa Mak Medulo, selamat pagi semua, selamat bersekutu bersama Press The Lord Program. Puji nama Tuhan. Dan Mbak Nina, selamat hari Jumat, semangat bekerja. Semoga dilancarkan dari awal, pertengahan hingga akhir sampai pulang lagi ke rumah. Amin. Oke, siap. Itu wajib dan harus, ya, Furin. Air putih segelas yang hangat untuk pagi hari, ya, biar tenggorokan ini tidak terganggu. Ibu Lili Avianti, pujiannya juga sudah hadir di awal tapi dengan judul yang lain, ya. Semuanya pagi hari ini pada menginginkan GMS, ya, dan itu hadir di
Track kedua tadi ya. Baik, jam 5 lebih lah ya, sebelum setengah 6. Ibu Yohana, shalom, selamat pagi Mbak Nina dan kru yang melayani mimbar rohani pagi ini, juga pendengar setiap Press the Lord. Salam persaudaraan dalam kasih Yesus. Salam sehat sukacita buat Mbak Nina, kiranya Tuhan Yesus selalu sehat. Semanggi, Gusti Yesus berkahi. Amin. Terima kasih Pak Tony, shalom, selamat pagi. Sehat selalu ya Bapak. Bapak Waluyo Adi juga membagikan dari Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Terima kasih. Menyapa Ibu Kartini Raharjo. Saat segalanya tampak mustahil, tetap percaya dan andalkan Tuhan. Karena apa yang bagi kita tidak mungkin, di tangannya bisa diubahkan menjadi kenyataan. Amin. Puji nama Tuhan ya. Terima kasih. Abah Wesa Samplangan, shalom, selamat pagi yang ada di Gianyar Bali ya. Dan juga Ibu Genuk Sri Utami, pagi PTL. Tuhan Yesus memberkati panjenengan semua kru Radio Star FM dengan penuh sukacita. Puji nama Tuhan. Baik, nanti mungkin di ujung ya Ibu. Ibu Tumiar Ridawati, selamat pagi, apa kabar Medan? Sehat selalu ya Ibu, terima kasih sudah bergabung ya. Tentunya kalau dari Medan melalui streaming Star FM ya, entah melalui website maupun aplikasi Radio Box. Ibu Birtiliani, shalom, selamat pagi buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Pak Asyen, shalom, selamat pagi. Sudah blusuan hari ini. Mbak Nina, karena itu berdoalah dan berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu bila mana waktunya tiba. Roh penurut tapi daging lemah. Dan terus tekun di dalam doa agar kita diberi kekuatan yang baru untuk menghadapi segala tantangan hidup. Dan kita akan kuat di dalam setiap pencobaan, dan kelak nanti kita akan bersama Bapa di surga. Puji nama Tuhan, terima kasih Mbak Nina. Kiranya Allah yang penuh kasih selalu menolong dan memberikan perlindungan dan pertolongan dimanapun Mbak Nina berada. God bless you, terima kasih. Baik, kembali kita dengarkan pujian Yesus Setia.